bergerak, beradaptasi bersama Roh Kudus. Saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, peristiwa Pentakosta yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu tidak akan pernah dilupakan oleh dunia. Hari ini adalah bukti bahwa Kristus menggenapi janjinya. Ia mengutus Roh Penghibur, Roh Kebenaran. Daya Roh Kudus membuat para murid mampu mewujudkan misi Allah dan menjangkau semua bangsa. Berita Injil semakin tersebar dan semakin banyak orang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Pentakosta bukan hanya kenangan masa lampau. Hari ini dan sampai kekal, Roh Kudus tetap bekerja memberi daya penggerak bagi kehidupan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan dari Kidung Jemaat 235, bait pertama dan yang ketiga, "Kudengar berkat-Mu turun."

0: Sama-sama kita memulai kebaktian pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi.
1: Yang kasih setianya untuk selama-lamanya.
0: Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
1: Sekarang dan sampai selama-lamanya.

0: Tuhan beserta saudara.
1: Dan beserta saudara juga.
0: Jemaat, saya persilahkan untuk duduk.
2: Pentakosta merupakan momen penting bagi gereja untuk turut berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah bagi dunia. Gereja tidak boleh diam di tengah zaman yang terus berubah. Gereja harus bergerak dengan tangkas dan beradaptasi dengan perubahan. Namun demikian, gerak dan sikap adaptif itu bukan karena pengaruh dunia. Gerak dan sikap adaptifnya harus bersumber dari Allah. Roh Kudus memberikan daya bagi gereja supaya hidup bergerak dan adaptif. Pentakosta meneguhkan kita untuk menghayati karya Roh Kudus. Bukalah hidupmu dan alami Dia. Roh Kudus yang turun di tengah kita. Mari kita bersama-sama naikkan pujian dari Kidung Jemaat 237 bait pertama dan yang kedua. Roh Kudus tetap teguh.

0: mari kita bersama-sama di dalam doa pengakuan dosa. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau memberi kami karunia Roh-Mu yang kudus, supaya kami hidup seturut karunia-Mu.
1: Ya Roh Kudus Tuhan, ampunilah kami. Kami tidak sepenuhnya hidup sesuai dengan karunia yang Kau berikan pada kami.
0: Roh Kudus Tuhan, Engkau memberikan berbagai karunia supaya kami bangkit dan bergerak di tengah dunia yang terus berubah.
1: Ya Roh Kudus Tuhan, ampunilah kami. Kami kerap mengikut kehendak dunia yang menawarkan aneka rupa godaan.
0: Ya Roh Kudus Tuhan, Engkau mengenyahkan kegentaran dan memberikan kekuatan bagi kami supaya berdaya guna.
1: Ya Roh Kudus Tuhan, ampunilah kami masih terpaku dalam kegentaran karena berfokus pada diri sendiri.
0: Ya Roh Kudus Tuhan, Roh-Mu memberikan daya supaya kami tangkas menjalankan panggilan Kristus.
1: Ya Roh Kudus Tuhan, tolonglah kami supaya mengalami karya-Mu dan hidup dengan tangkas bersama-Mu.
0: Ya Roh Kudus Tuhan, rahmat-Mu tercurah bagi gereja-Mu dan meneguhkan gereja supaya hadir menjadi berkat bagi kehidupan.
1: Ya Roh Kudus Tuhan, berikanlah keberanian pada kami supaya menjadi berkat bagi kehidupan.
0: Ya Roh Kudus Tuhan, di dalam Engkau kami berserah dan memohon rahmat oleh persekutuan kasih yang kekal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 240. Datanglah ya sumber rahmat.

0: Inilah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17 yang demikian bunyinya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Sebagaimana Tuhan sudah memperdamaikan diri-Nya dengan kita, mari kita berdamai satu sama lain. Kita pujikan salam damai.

Saudara-saudara, saya persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan dengarkan sabda Tuhan, namun sebelumnya mari kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang begitu mengerti apa isi hati kami, bahkan Engkau yang paling tahu apa yang kami perlukan selama kami hidup di dunia ini. Mampukanlah kami untuk terus senantiasa bersyukur. Mampukanlah kami untuk senantiasa mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dan terlebih lagi ya Bapa, pada pagi hari ini, di tengah peribadahan ini, di dalam kami memperingati masa Pentakosta, mampukan kami ya Bapa, anak-anak-Mu, untuk membuka telinga kami, membuka hati kami, sehingga firman yang kami dengarkan tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi dapat kami hayati, dapat kami renungkan, dan kami dapat memahami apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami ketika kami hidup di dunia ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan perlengkapi, kiranya Tuhan memampukan, sehingga apa yang nanti disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca secara bergantian. Satu ayat, satu ayat. Saya membaca ayat yang ganjil, 1, 3, 5 dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara dan juga anak-anak nanti membaca yang genap, 2, 4, 6 dan seterusnya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Yang demikian bunyinya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan terlebih lagi melakukan dengan setia hari lepas hari. Haleluya.

Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang dikasih serta mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bersyukur sekali pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan, diingatkan untuk mau datang bersekutu, beribadah. Kita bersama-sama memperingati hari apa ya Bapak, Ibu ini? Pentakosta, hari ke, kalau penta itu berarti 50 setelah kebangkitan Yesus atau 10 hari setelah kenaikan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, saya membawa sebuah benda. Ini talinya kurang panjang. Nah ini apa ini Bapak Ibu Saudara, anak-anak? Ini anginnya kurang ya, layangan ya Bapak Ibu ya. Ini oke ya, tapi ini tidak akan sobek. Ini terbuat dari plastik. Bapak Ibu Saudara, ada yang tahu ya, kalau sebenarnya saya juga mau membawa perahu layar Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak muat masuk ke gereja. Jadi yang saya bawa hanya layangannya saja. Bapak Ibu Saudara, kalau perbedaan perahu layar dan layangan pasti tahu ya Bapak Ibu Saudara. Apa perbedaannya anak-anak? Perahu di air. Kalau layangan? Di udara, di langit gitu ya. Oke, itu perbedaannya. Kalau persamaannya apa? Perahu layar dan layangan sama-sama digerakkan oleh angin. Iya, tetapi cara menggerakkannya gimana? Kalau saya letakkan di sini, kira-kira anginnya bisa menerbangkan sendiri layangan ini enggak, Bapak Ibu Saudara? Enggak. Kalau perahu layarnya, ya layarnya itu hanya diingkup kayak itu berarti hanya diikat saja atau bahkan mungkin diletakkan di deck atau di dasar perahu, kira-kira bisa jalan tidak perahunya? Tidak. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Angin memang bisa menerbangkan layangan, bisa menggerakkan perahu layar, tetapi ya si pemain layangan itu harus apa? Siapa di sini yang masih main layangan? Ada Oputune, ya. Nggih. Oh, Pak Hendro masih main layangan, nggih. Ngatos atos ya, Pak. Oh, dalam ibu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, ketika bermain layangan atau Bapak Ibu dulu kan main layangan, saya yakin karena dulu belum ada gadget, mainnya layangan, saya yakin itu. Ya, ketika bermain layangan, apa yang dilakukan oleh si pemain atau Bapak Ibu Saudara anak-anak? Hah? Bersiul. Layangannya biar bisa terbang bagaimana? Apa ya, hanya dipegang saja, ditaruh? Apa yang dilakukan pemainnya? Hah? Narik. Apakah hanya duduk gini terus ditarik-tarik? Enggak. Pemainnya pasti akan bergerak ke sana kemari mencari angin. Arahnya, anginnya di sini, anginnya di sana, bahkan mungkin bisa sampai jauh sekali. Kalau di pantai ya enggak perlu jauh-jauh jalannya ya. Anginnya banyak. Demikian pula si nahkoda atau yang mengoperasikan perahu layar. Ya, dia pasti akan membentangkan layarnya, kemudian mungkin mengarahkan mana angin yang paling kencang. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan bukan hanya sekedar angin itu, tetapi orang yang mengoperasikan atau yang memainkan layangan itu pun juga harus mau bergerak, tidak hanya diam saja. Ada anginnya tapi orang itu enggak mau bergerak, ia tidak akan jalan, tidak akan terbang. Demikian pula bukannya sekedar ketika sudah diterbangkan atau perahu itu sudah bisa melaju begitu ya di tengah lautan. Ya, si pemain atau orang yang juga mengoperasikan perahu tadi juga tidak diam saja. Apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara setelah layangan itu terbang? Masih ingat atau anak-anak, kalau layangannya sudah terbang, si pemain itu ya apakah hanya duduk saja? Berdiam menunggu, apa yang dilakukan? Menggoyang-goyangkan. Ini senarnya diapakan ini? Dipegang lalu? Ya, kalau anginnya kencang sekali, buanter begitu ya, apa yang dilakukan? Apakah talinya itu dipandang tarik gitu? Enggak ya, agak diulur sedikit. Ya, tapi ketika anginnya mulai melaju agak, ya tidak terlalu kencang, lalu ditarik. Tujuannya apa? Supaya layangannya itu tidak jatuh, atau kalau terlalu kencang
tidak kemudian putus talinya. Perahu pun, perahu layar pun juga sama. Itu artinya angin dan si pemain atau yang mengoperasikan juga harus sama-sama aktif. Tidak hanya diam saja. Ya, supaya layangan itu tetap mabur, ya, perahu itu tetap melaju dengan baik sampai ke tujuan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita bersama-sama memperingati hari Pentakosta. Selain disebut sebagai hari ke-50 setelah Yesus bangkit atau hari ke-10 setelah kenaikan Yesus, apa itu Pentakosta? Apa yang dirayakan ketika masa Pentakosta? Pentakosta memperingati apa ya, Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak? Ya, ini gambarnya ya, seperti lidah-lidah api, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus sendiri apakah terlihat, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Seperti angin tadi ya, yang bisa menggerakkan layangan dan juga perahu layar tadi. Roh Kudus tidak bisa terlihat. Ya, tetapi sekalipun tidak terlihat, Roh Kudus itu juga punya kekuatan, punya daya yang begitu besar seperti angin. Kalau saya tadi menggambarkan angin yang bisa menggerakkan layangan atau perahu layar. Angin yang bisa menggerakkan segala sesuatu yang ada di dekatnya. Kalau di minggu-minggu yang lalu khotbah bercerita juga tentang Roh Kudus, ya, disebut sebagai kuasa, juga akan diberikan kuasa, kuasa dari kata dunamin atau dunamis, ya, yang akar kata dari apa, Bapak Ibu Saudara? Dinamo, ya, atau dinamit. Dan hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara, lewat tema khotbah hari ini, bergerak dan beradaptasi bersama Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah kuasa, yang adalah dinamo, ya, dinamo itu kan berarti menggerakkan, gitu ya. Ya, menggerakkan siapa kalau Roh Kudus itu? Kalau angin menggerakkan tadi, layangan bisa terbang, perahu layar bisa mabur. Ya, kalau Roh Kudus, siapa atau apa yang digerakkan? Hati manusia. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita simak dulu tadi ya, kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Yang pertama, paling tidak ketika zamannya para rasul dulu, ketika Roh Kudus itu turun dalam rupa nyala api, lidah-lidah api begitu ya. Roh Kudus pertama-tama menggerakkan apa, Bapak Ibu Saudara? Lidah para rasul atau para murid yang tadinya terkunci rapat oleh karena mungkin mereka takut, mereka khawatir karena mereka merasa sendiri, mereka hanya terkungkung atau terkurung di suatu tempat gitu ya. Kemudian mereka jadi bisa apa, Bapak Ibu Saudara? Lidah mereka, apa yang terjadi pada lidah mereka ketika Roh Kudus menggerakkan lidah mereka? Mereka bisa berbicara bahasa apa? Bahasa roh? Bukan, Bapak Ibu Saudara, bukan bahasa roh. Bahasa roh gak ada yang mudeng, gak ada yang ngerti ya. Bahasa roh itu ya, mereka bisa berbicara berbahasa yang kemudian dimengerti kalau dalam teks tadi oleh orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia dan lain sebagainya. Mesir, Libya yang berdekatan dengan Kirene, bahkan pendatang-pendatang dari Roma. Ya. Bahkan mereka sampai berkata, kita bisa mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Padahal Bapak Ibu Saudara, ya, mereka itu disebut sebagai apa tadi? Orang Galilea. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar orang Galilea itu identik dengan orang yang bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Ya, bahkan di ayat 7 dikatakan mereka itu sampai heran, ya, tercengang-cengang kalau bahasa Indonesia sehari-hari, sampai terpesona, gitu ya. Bukankah mereka semua ini orang Galilea? Ya. Pernyataan atau pertanyaan tadi, bukankah mereka semua ini orang Galilea? Ya, nadanya sudah pas atau belum ya itu? Kira-kira, ya, apa yang tersirat dari nada tersebut atau kata-kata tersebut? Bagaimana orang Galilea itu? Penduduk Galilea itu bagaimana? Hah? Penduduk Galilea itu ya, sebagian besar itu gambarannya ya, bermata pencarian sebagai petani, penggembala, nelayan
Kita tahu kalau penggembala di zamannya Yesus itu kan mereka orang yang tersingkirkan, mereka tidak jauh dari lingkungan sosial dan bahasanya karena sehari-hari mereka berkumpul dengan apa? Domba, kambing, ya. Mungkin juga kasar begitu ya. Tidak terpelajar. Ya, dianggap tidak terpelajar oleh kaum elit di Yerusalem. Ya. Tetapi Roh Kudus menggerakkan, mula-mula menggerakkan lidah para rasul yang tadi, wah orang Galilea, dia bisa apa? Tetapi mereka kemudian bisa berbahasa, bukan berbahasa roh Bapak Ibu Saudara, tetapi berbahasa yang kemudian dipahami oleh seluruh penduduk negeri yang bahasanya, logatnya itu beda-beda. Bukan hanya bahasa, antara bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu jelas beda. Tetapi logat pun juga bisa sulit untuk dimengerti betul gitu Bapak Ibu Saudara. Bahasanya sama tapi logatnya beda juga kita bingung. Ya. Ini menggerakkan. Menggerakkan lidah mereka. Yang kedua, bukan hanya menggerakkan. Roh Kudus bukan hanya menggerakkan. Tetapi juga memampukan mereka untuk bisa beradaptasi. Beradaptasi di sini, kalau kita lanjutkan dalam teks tadi, ketika mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh orang-orang tadi, apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan oleh para rasul Yesus? Apa Bapak Ibu Saudara? Yang disampaikan adalah perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dalam teks tadi dikatakan itu. Ya. Kenapa kok ini disebut beradaptasi? Saudara-saudara, orang-orang yang datang saat itu, ya, tidak semuanya mereka itu bahagia, tanpa beban, tanpa masalah. Seperti kita yang hadir di tempat ini. Siapa yang datang ke sini tanpa beban, tanpa masalah, tanpa pergumulan? Ada? Enggak. Ya, gambarannya seperti kita. Kita yang hadir di sini apapun masalahnya, bebannya, mau ada yang ringan, ada yang berat. Ya, atau mungkin ya wang sinawang, wah kayaknya hidup dia enak ya. Padahal yo sakjane abot. Tetapi tetap bisa tersenyum. Sama halnya dengan orang-orang yang hadir saat itu. Mereka mendengarkan para rasul berbicara. Mereka datang dengan segala pergumulannya, masalahnya, bebannya yang begitu luar biasa. Sehingga apa yang mereka butuhkan kira-kira Bapak Ibu Saudara? Orang yang punya masalah, orang yang punya beban, orang yang punya pergumulan, apa yang mereka butuhkan? Ya. Tidak selalu solusi ya Bapak Ibu Saudara. Kadang kalau kita mendengarkan orang cerita, lalu kita sok memberikan solusi, wah kamu kan tidak merasakan gitu ya. Yang dibutuhkan apa? Penguatan, ya, kekuatan, pengharapan sama yang dilakukan oleh para rasul tadi. Mereka menyampaikan, berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Itu artinya adalah ada pengharapan di sana. Itu yang dibutuhkan, dirindukan oleh mereka. Bahwa di tengah pergumulan mereka, permasalahan mereka yang begitu luar biasa, oh ternyata masih ada Tuhan. Masih ada pengharapan. Ya mungkin mereka sudah hampir putus asa begitu ya. Sudah tidak mau berbuat, tidak tahu akan berbuat apa. Mereka mendengar ya dengan logat bahasa mereka. Ternyata Tuhan begitu luar biasa berkarya. Jadi yang mereka sampaikan itu para rasul bukan hanya apa yang ingin mereka sampaikan, bukan apa yang mereka mau. Ya, tetapi mereka beradaptasi oleh karena Roh Kudus menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar supaya orang-orang yang saat itu hampir kehilangan pengharapan, ya mereka yang hampir putus asa, mereka tidak tahu aku mau berbuat apa, menjadi disemangati lagi. Roh Kudus menggerakkan mereka, memampukan para rasul untuk beradaptasi. Tadinya yang mereka hanya mengurung diri di satu tempat karena ketakutan, gak tahu harus berbuat apa, Roh Kudus menggerakkan mereka. Bukan hanya hati mereka, tetapi juga pikiran, lidah mereka memampukan mereka. Nah saat ini Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, kita sudah tidak sedang menanti Roh Kudus turun ya. Tapi Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Sedari kapan ya? Sedari kita mengaku percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Bahwa kita itu adalah anak-anak Allah.
Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita. Ya, seperti angin yang enggak kelihatan tetapi mampu menggerakkan, Roh Kudus pun sebenarnya juga demikian. Mampu menggerakkan kita. Mampu membuat kita bisa beradaptasi. Tapi seringkali apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Pertanyaannya dulu deh. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah digerakkan oleh Roh Kudus? Kalau para rasul tadi lidahnya digerakkan gitu ya. Kemudian mereka bisa berbicara tentang perbuatan Allah yang besar ya, dengan berbagai macam bahasa ya, menguatkan banyak orang. Apakah Bapak Ibu Saudara dan juga saya sudah seperti itu? Sudah digerakkan oleh Roh Kudus? Hah? Apa yang kita lakukan, apakah sudah hasil dari kita itu digerakkan oleh Roh Kudus? Kadang-kadang. Kita jujur saja, betul gak Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang. Lebih seringnya kita digerakkan oleh apa? Ya, keinginan kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Kita sudah tahu hendak berkata apa atau berbicara apa, hendak melakukan apa sesuai firman Tuhan digerakkan Roh Kudus, oleh Roh Kudus. Tetapi kita memilih, ya, ketika sedang jengkel, ya kata-kata yang melukai. Ya, ketika kita harus bergerak, kita hanya memilih untuk diam saja atau pura-pura tidak tahu. Kira-kira apa yang terjadi kalau Roh Kudus itu kan aktif seperti angin itu yang kencang sekali. Pada Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Hukum kekekalan energi. Nah, siapa di sini yang menggemari fisika? Apa itu isi hukum kekekalan energi? Ya. Buka AI enggak apa-apa, hukum kekekalan energi. Energi itu tidak bisa apa? Tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, tetapi bentuknya itu bisa diubah. Roh Kudus itu seperti angin, seperti api dalam diri kita. Dia enggak bisa dimusnahkan. Di sini itu kan selalu bergejolak. Ketika kita hendak diperhadapkan dengan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, hati kita pasti bergejolak. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Ya. Tetapi kita, ketika kita menekannya, ibaratnya seperti panci presto yang pernah masak, ya, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tekanannya begitu besar, rasa gelisah. Lalu apalagi Bapak Ibu Saudara? Ya takut. Ya di sini hatinya tidak nyaman. Ya, karena itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dimusnahkan, sehingga harus diubah bentuknya. Ya, daya tadi yang begitu luar biasa, sehingga kita harus mau bergerak. Mulai dari keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya digerakkan tapi juga beradaptasi. Keluarga kita, mari sepulang dari sini kita melihat ke kehidupan keluarga kita masing-masing. Kalau para rasul beradaptasi dengan ya kebutuhan orang-orang yang hadir saat itu adalah pengharapan. Mereka berbicara tentang pengharapan. Keluarga kita, apa yang dibutuhkan? Mungkin kita bisa bertanya kepada pasangan atau anak-anak kita. Atau mungkin kita takut, Bapak Ibu Saudara, melihat atau mendengar sebuah realita. Tapi mari kita belajar juga untuk beradaptasi. Anak-anak pun juga boleh bertanya, Papa, Mama, Bapak, Ibu, ya, aku sebaiknya bagaimana? Seringkali anak-anak muda itu kan gugu karepe dhewe begitu ya. Saya juga pernah muda dan masih muda. Ya. Gugu karepe dhewe, ya. Dimulai dari keluarga kita. Beradaptasi. Apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan. Bukan kemudian ikut arus gitu ya. Ketika kita di tengah-tengah lingkungan ya beradaptasi, wah ikut arus dunia. Ya, melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Enggak. Tetapi ingat, kita itu digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Ya, jadi kita juga harus bisa beradaptasi dengan baik. Bukan berarti kemudian menghakimi atau malah sebaliknya ikut arus, enggak. Tetapi kita bisa memilih sesuatu yang benar. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, termasuk anak-anak ya, Roh Kudus itu juga ada dalam hati anak-anak.
bukan untuk kita tekan, bukan untuk kita musnahkan. Karena ya, yang terjadi adalah kegelisahan dalam hati kita. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sering merasa gelisah,

Saat teduh cukup, kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian. Ya, ini juga Roh Kudus menggerakkan lidah para anggota paduan suara Gema Efrata. Ya, untuk memuji Tuhan, saya persilahkan.

Demikian persembahan pujian dari paduan suara Gemah Efrata yang mengingatkan kita bahwa Allah begitu maha besar dan layak kita sembah, kita puji dalam kehidupan kita. Lewat perbuatan, lewat ucapan, lewat pikiran kita. Gusti berkahi.

Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana diwartakan kepada jemaat bahwa dalam ibadah ini bersamaan dengan hari Pentakosta akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada yang pertama, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak. Ya, anak-anak nanti ikut perjamuan yang sudah dipersiapkan dengan seksama oleh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan, mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, dalam ibadah Minggu Pentakosta ini kami bersama-sama juga hendak ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan. Kiranya Engkau memakai sakramen perjamuan ini untuk mengingatkan kami bahwa Engkau sudah menyelamatkan kami dan bahwa Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan biarlah iman percaya kami senantiasa bertumbuh dan juga berbuah hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebelum menerima sakramen perjamuan ini, mari kita sekali lagi menguji diri kita masing-masing sembari bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, tetapi oleh karena anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Saat hening sejenak bagi saudara untuk menguji diri masing-masing.

Saat teduh cukup, mari Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, kita masuk dalam meja perjamuan. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 169 bait pertama dan ketiga, memandang salib Rajaku.

darah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya roti dan anggur yang akan kita terima ini tidak hanya menyegarkan tubuh kita, bukan hanya mengenyangkan jasmani kita, tetapi juga senantiasa menyegarkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Silakan saudara terima dan saudara makan sembari mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus sudah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna untuk dosa.

mati. Akulah roti yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Karena itu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bercahaya FM paling masuk untuk Cilacap, satu frekuensi berakam inspirasi. Hai, hari Minggu 24 Mei 2020 6 kita di Gopo ay goyang poli sakasi. Oke, mari. Yang mau bergabung di 0811 26 0543 Facebook bercahaya FM.

0: Ih, nomor siapa ki ya?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomor sinten, Gi?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan? Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul itu kayak kuwi lho.
4: Aja kaya kiye.
5: Bodol.
6: Is, Bu.
5: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur tiana.
6: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngartone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
5: Iya Pak, iki nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

aku juga terpikat kamu. Selamat pagi. Oke, terima kasih informasi padam dari PLN Cilacap Kota. Informasi padam pemeliharaan PLN ULP Cilacap Kota. Waktu pemadaman hari Senin 25 Mei 2026 pukul 10-13 waktu Indonesia Barat. Lokasi terdampak padam Jalan Karang Suci, Jalan Serayu, Jalan Citandui, Jalan Progo, Jalan Bokobonto, Jalan Kalimas, Jalan Wiling, Jalan Jenderal Sudirman sebagian, berarti Senangun, Sleko, Jalan Duet, masuk Jalan Niaga sebagian. Itu disampaikan ke warga sekitar situ ya. Aja kaget hari Senin, pemadaman listrik di wilayah Cilacap Kota jam 10-13 atau jam 1 siang. Oke, sekali lagi Jalan Karang Suci, Jalan Serayu, Jalan Citandui, ngene wilayah nyongkono we. Berarti mlebu Jalan Logawa ya kan? Serayu, Citandui, Progo, Jalan Bogowonto, Jalan Kalimas, Jalan Wiling, Jalan Jenderal Sudirman sebagian, Sleko, Duwet.

Sashe! Kutsake, kasikan pang. Okay, selamat pagi. Nyanyok lagunya. Apakah itu cinta? Salam untuk Mama Enok, Mama Rizky, Bunda Harti, Dinsos, Pak Bening, Pak Seja, Marejono, dan semuanya saja. Selamat mendengarkan saja. Semoga asik-asik hari Minggu. Pada kemana ya? Apa di rumah saja? Oke, selamat pagi Pak Amin Maskur. Selamat pagi Mbak Kartin. Selamat pagi Pak Amin Maskur ya kemarin ya Pak ya. Amin Maskur Bulak Sari. Mama Rizky, selamat pagi. Tondot, Ibu Mus Tolingah Darkam lagi jalan-jalan mungkin ya.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Aduh, Jen. Utang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rojin jaluk dipijet malah.
3: Kau enang apa? Kelalat, kelelet, kaya ular jedung.
2: Petang kulara banget kok, seneng.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya urai gitu.
3: Mulane, rajin minum gulti.
2: Apa gue?
3: Eh, teh gulti, go kesehatan awak. Kaya go petengu kue.
2: Oh, kaya kue ya?
3: Iya, nyeh. Dinum.
2: Iya, oke, siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti, cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: Teman-teman warga bercahaya, kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tuh tiba-tiba ngilang. Twing, kayak sinyal. Terus deh, iya. Hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, dengerin radio bercahaya FM, video call sama temen dan keluarga juga, sampai ngabarin aku udah nyampe gitu tuh kan. Semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya sinyal tuh ya sekarang udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas hilang dikit, wah panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering. Rasanya tuh ya kayak di PHP-in semesta. Nah untungnya sekarang tuh ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smart Friend gak cuma buat di kota aja, tapi Smart Friend tuh jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kamu yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smart Friend. Jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kamu seharian. Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.

0: Goyang Pagi,
1: Goyang Pagi,
0: Sikasik.
2: Goyang Pagi, Sikasik. Ya, beberapa waktu lalu di daerah Banjarsari ada lagi, ini ada lagi yang kedua. Hiu tutul terdampar nang laut situ. Ya, karena di situ biasanya tuh banyak makanan gitu ya. Jadi ngeringan sampai didorong-dorong oleh masyarakat sekitar gitu supaya, tapi masih hidup, cuma dia terdampar. Ya kayak kapal lah. Di antara apa namanya? Nek enggak di dalam laut alias dia minggir gitu ya. Akhirnya nang laut di dataran gitu, di daratan.

Siapa kemarin yang sempat dorong? Yo, yuk. Ada didorong ya. Oke, selamat pagi Mak Ipin. Selamat pagi.

Terima kasih sudah bergabung di Bercahaya FM. Cilacap.com ya. Iya. Makanya yang lagi mau ke laut berhati-hati ya. Ibu Kusie, Kusia, selamat pagi. Kang Ali, selamat pagi. Santo, Yara, Mbak Rini. Terus ada siapa lagi? Bu Gamal, Putra Taurus, Catur, Suhut, Bu Tatik. Bu Totik apa Tutik ini? Selamat pagi. Tatik, Tatik, Tatik. Bu Wardah, Romario, Palumpum, Palumpun.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Sayur.
2: Kang, sayur apa sih? Seger-seger ora.
1: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
2: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
1: Le, ibu-ibu, rame temen gue pada belanja. Nyok harus gue tahu, kia lah.
2: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, siki le urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu. Bonceng telu.
1: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
2: Jor lah. Wista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Rika.
3: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
4: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
5: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
4: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
4: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
5: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
6: Mbak, aku dengar di Balai Desa hari ini ada dokter spesialis datang ya. Kok bisa sih?
7: Iya Bu, sekarang kan ada program Spelling, layanan dokter spesialis keliling dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6: Wow, enak ya. Dulu periksa harus jauh-jauh ke rumah sakit di kota.
7: Betul itu Bu. Nah, Spelling ini tuh tujuannya biar masyarakat di desa juga bisa dapat layanan kesehatan dari dokter spesialis tanpa harus keluar biaya besar.
6: Layanannya apa aja, Mbak?
7: Wow, macam-macam, Bu. Ada pemeriksaan TBC, kanker serviks, kehamilan, kesehatan jiwa, sampai kusta juga ada, loh. Dan cukup bawa KTP aja, Bu. Semua layanannya gratis, tis-tis.
6: Berarti hemat ongkos, hemat waktu, Je, Bu. Alhamdulillah, sehat sekarang makin mudah, ya.
8: Spelling atau dokter spesialis keliling merupakan program dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan untuk menghadirkan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau ke seluruh masyarakat Jawa Tengah. Melalui kolaborasi dengan Rumah Sakit Provinsi, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Swasta, layanan

0: Oke, Om Tante, terima kasih yang sudah bergabung. Ini ada Mbak Ica kan? Iya benar ya Mbak Ica ya, selamat pagi. Salamnya buat Dede Uris. Selamat pagi, sudah mandi seger dong? Iya. Udah sarapan pagi apa belum? Sarapan paginya apa nih Dede Uris? Wis. Lilu, selamat pagi. Terima kasih ya. Semoga Eyang Kakung sehat. Oh, sedang sakit ya Eyang Kakung ya. Iya deh Eyang Kakungnya, semoga lekas sehat, diberikan kesembuhan kalau lagi sakit gitu ya. Didoakan ya. Iya deh, terima kasih Lilu. Iya namanya simple. Selamat pagi juga. Hai yang hari ini sedang berulang tahun yang ke-14. Halo, siapakah itu? 14 tahun ya sudah ya. Selamat pagi buat Nisa. Aku suka lagunya Laode, rhyme Laode ya, bersendau gurau. Iya, ini udah agak remaja nih, remaja ya. Monokron, suka tuh kan. Aku lihat kebunku. Iya deh. Buat aku sendiri, selamat ulang tahun ya. Sehat-sehat selalu diriku. Iya deh, dari kita juga ya. Buat Nisa, selamat pagi, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Cita-cita kamu tercapai. Jadi anak yang baik, yang solehah ya. Nanti dibanggakan oleh orang tua. Kamu cita-cita emang jadi apa? Oke deh, ada kado buat Nisa juga nih. Kita dengarkan dongeng dulu ya, bersama Kakak Tiwi, Ibu Itik, dan anaknya.
1: Di sebuah peternakan, hidup seekor induk itik yang sedang mengerami telur-telurnya. Sudah tiba waktunya telur-telur itu menetas. Satu persatu anak itik keluar dari cangkangnya. 6 ekor anak itik yang mengemaskan mulai meramaikan kandang.
2: Wah, anakku yang lucu sudah menetas. Kalian cantik sekali. Bulunya halus berwarna kuning. Tapi kenapa ya? Telurku yang satu ini belum juga menetas. Yang satu ini kok lebih besar dari yang lain? Ibu tak sabar nak ingin melihatmu menetas. Pasti kau sangat cantik sepertiku.
1: Keesokan harinya, telur itu mulai pecah. Muncul seekor anak itik, tapi ia berbeda dari anak itik yang lain.
2: Oh, anakku yang satu ini berbeda dari yang lain. Bulumu kelabu, tubuhmu lebih besar, nak. Lehermu lebih panjang. Tapi walau begitu, kau adalah anak ibu. Dan ibu sayang padamu. Bagi ibu, kau sama dengan yang lainnya. Senangnya aku melihat anak-anak yang lucu dan mengemaskan.
1: Setiap kali induk itik berjalan-jalan bersama anak-anaknya untuk mencari makan, pasti hewan lain yang melihatnya akan heran dan bertanya kepada induk itik.
3: Hei ibu ayam, kenapa anakmu yang satu itu jelek sekali ya? Dia berbeda loh denganmu dan dengan yang lainnya.
2: Ah tidak bebek, dia sama saja. Hanya memang tubuhnya lebih besar saja.
1: Induk itik tak menghiraukan perkataan hewan lain. Baginya semua anaknya sama saja. Dan ia sayang kepada mereka semua. Di suatu malam, si kelabu yang berbeda rupa dengan itik meratapi nasibnya. Ia bingung mengapa tidak sama dengan ibu dan saudara-saudaranya.
4: Ibu, kenapa aku berbeda dengan ibu dan saudara-saudara yang lain?
2: Tidak, nak. Kau sama dengan ibu dan saudarimu yang lain. Hanya tubuhmu memang lebih cepat tumbuh. Kau tumbuh besar, jadi kau terlihat beda dengan yang lainnya.
4: Tapi lihat, Bu, Buluku kelabu, tak sama dengan kalian.
2: Sudahlah nak, tak usah kau bersedih dan merisaukan perbedaan ini. Yang penting kau adalah anak ibu dan ibu sayang padamu. Ayolah tidur, semoga kau bermimpi indah ya nak.
4: Iya bu.
1: Tapi si kelabu masih saja tetap bersedih. Karena tiap kali mereka berjalan-jalan di peternakan, hewan lain mengejeknya. Dan tidak ada yang mau bermain dengan si kelabu selain saudara-saudaranya. Pada suatu hari, si kelabu meninggalkan peternakan. Ia berjalan sampai ke sebuah kolam. Di sana banyak bangau yang sedang minum, yang sedang mandi dan berenang.
4: Aku mau bertanya sama Bibi Bangau. Bibi Bangau, apakah kalian pernah melihat anak itik berbulu kelabu seperti aku?
0: Aku tidak pernah melihat anak itik yang bulunya kelabu seperti kamu.
2: Setauku, anak itik bulunya kuning. Mungkin kamu bukan anak itik?
1: Si kelabu berjalan lagi. Tiap bertemu hewan lain, ia selalu menanyakan apakah mereka pernah bertemu anak itik berbulu kelabu seperti dia. Ia memastikan bahwa dia adalah seekor anak itik. Namun tak ada satupun yang pernah bertemu dengan anak itik yang mirip dengannya. Si kelabu menyesal sudah pergi dari peternakan. Ia juga tidak tahu jalan pulang.
4: Wah, aku ingin pulang. Aku rindu pada ibu dan saudara-saudaraku. Kemana ya jalan pulang? Aku tersesat. Ibu.
1: Si kelabu berjalan saja terus, mencari makan seadanya dan tidur di semak-semak. Pada suatu pagi, terdengar suara induk itik berteriak mencari si kelabu.
2: Wah, anakku hilang.
1: Si kelabu terperanjat mendengar suara ibunya. Ia berlari mencari sumber suara ibunya.
2: Anakku, di mana kau nak? Anakku, ada yang melihat anakku? Kelabu, di mana kau? Kelabu?
1: Si kelabu terperanjat mendengar suara ibunya. Ia berlari mencari sumber suara itu.
4: Ibu, ibu, aku di sini, bu.
2: Oh, anakku, si kelabu, kemana saja kau? Ibu khawatir sekali padamu, nak.
4: Aku tersesat, bu. Aku sedih sekali, aku rindu pada ibu.
2: Ya sudahlah, ayo kita pulang. Jangan lagi kau pergi jauh-jauh sendiri ya. Ibu sangat khawatir padamu.
4: Iya bu, maafkan aku.
2: Ibu kira kau sedang tidur bersama saudara-saudaramu. Ternyata kau hilang nak.
1: Nah, sejak saat itu hari demi hari terus berganti. Si kelabu tumbuh menjadi besar. Lehernya panjang, bulunya yang kelabu berubah menjadi putih cantik sekali. Tak seperti saudara-saudaranya, si kelabu pun pandai berenang di kolam. Dan ketika dia menunduk melihat bayangannya di dalam air, si kelabu sangat terkejut. Dia melihat bayangannya sendiri di dalam kolam cantik sekali. Bukan si kelabu buruk rupa lagi. Si kelabu yang buruk rupa tidak pernah menyadari bahwa ia sebenarnya adalah seekor angsa.
4: Ternyata aku ini adalah seekor angsa, bukan itik. Tapi meski begitu, aku tetaplah anak ibu itik. Aku tetap sayang pada ibuku dan saudara-saudaraku yang lain.
1: Nah, mulai saat itu, si kelabu dan saudara itik yang lainnya serta ibu itik hidup rukun, menerima apa adanya, saling menyayangi. Nah, adik-adik, ini adalah dongeng tentang ibu yang sayang pada anaknya. Bagaimanapun kondisi anaknya, seorang ibu akan tetap mencintai putra-putrinya. Kita pun harus menghormati orang tua kita dan menyayangi saudara-saudara kita. Sekian ya, cerita dari Kak Tiwi. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Bye!

0: Aduh bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
1: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
0: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu, gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
1: Yakin loh, kan lo dapet hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo, itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
0: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
1: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
0: Okay deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
2: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya mas.
4: Tangan saya jangan ditarik mbak.
5: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
8: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
9: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
10: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
11: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
12: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
13: Mengakibatkan drainase yang sebelah mengamankan sejumlah.
14: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
15: Hanya pemensel.
8: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 6:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Dunia bocil, dunia bocah cilik.
2: Ayo, ayo kita bermain bersama-sama.
1: Bocil, cil, cil, cil.
3: Terima kasih dunia bocil. Kak Amanda, selamat pagi buat keponakan tersayang. Terima kasih sama bundaku. Oke, terima kasih ya Kak Amanda ya. Dunia bocil hadir hari Minggu saja jam 9 pagi. Terus habis ini ada lagu-lagu NXAK, Denny Caknan, Didi Kempot gitu ya di dunia ambiar. Sampai jam 12, nanti juga jam 12 ada Indonesia Banget bersama Kak Cita. Terus Romario juga di Purwokerto, selamat pagi, dia biasa denger ini. Oke, terima kasih kebersamaannya ya, adik-adik cantik dan ganteng, om dan tante, kakak, Eyang Uti, semuanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, semoga bahagia, bercahaya FM, paling luas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

0: Wong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
1: Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan? Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu bea cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan bea cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
2: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
5: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: sabar gitu, sabar ya.
1: Terus tak tompol lah besok kulit ijel.
0: Iya.
1: Sing anyar.
0: Barengnya kulit ijel. Sulit
1: gede.
2: Aduh, jen. Petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini rojin jaluk dipijet malah kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung. Petang kulara banget ku, selup.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kuwe?
3: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kayak gue ketemu kue.
2: Oh, kayak kue ya.
3: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
2: Iya. Oke. Siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kau waktu kau mari-mari
0: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: mereka kau yang ngerokok sih mereka waktu
1: ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelas nah gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pita tukene alias ada bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kan.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Aduh, larane.
6: Tahan, Mak.
5: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, leh.
6: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo damkar Cilacap, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
7: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
6: Matur nuwun Damkar.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
9: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
10: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
11: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
12: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
13: Mengakibatkan drainase yang sebelah
14: mengamankan sejumlah pelaku.
15: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
16: Hanya panmensel.
8: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 4:30 sore dan jam 5:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: aja wis bali. Nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Jokane si meru, gara-gara hapean bae sih, janganlah. I love you.
1: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio, bisa disambir katrikat. Masak, umbai, ngasih ngepani piti.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
2: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesat. Ger, pokoknya.
3: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
5: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap. Facebook Bercahaya FM. Dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: jan gumun tenan aku. Nek kelingan tuh kadang mesam-mesam dhewe.
1: Mendua.
0: Iya. Guyang yu dhewe. Oh sedih-sedih dhewe. Heh. Wis tak golek ning ndi-ndi tapi gak temu.

0: arrivati. Desde Music Max.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
1: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Ngo dandan dapur tiana.
2: Ngone pakir no pertelung jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
1: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
2: Wah nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
1: Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
7: Aku pengennya somben. Nek kowe wis dibojo, aku wis dibojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku iso ngguyu.

0: rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
5: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
4: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
5: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
4: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
5: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
4: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
5: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
4: Bener juga sih.
5: Nah, gitu dong. Korupsi.
4: Jangan ya, dek ya.
6: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Gabang Baji, video aparane kiye? Ora member kiye. Kiye. Si marekna urusak generasi muda niki. Ih, gemletak banget nyong. Pokoke konten negatif kudu dilaporna.
9: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat siang para muda. Ketemu lagi di minggu siangnya edisi 24 Mei 2026 barengan sama Vita sampai jam 2 siang nanti pastinya ya. Bakal temenin kamu sama lagu-lagu hits Indonesianya. Jadi yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Jangan lupa buat follow sosial media kita juga, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya. Ya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ih, nomor siapa ki ya?
2: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Leres. Niki nomor sinten, nggih?
2: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
3: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tutu.
4: Kayu kuwi lho.
5: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
6: Is bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jamur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
4: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen ke ngana. Ngo dandan dapur tiana.
6: Ngone pakir no pertelon seluruh lagi berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
4: Mendingan angger konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tekone pakir no.
6: Wah. Nyong ana ya bu. Ibunya rasa melu.
4: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Kucoba bahagia.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Indonesia banget. Masih barengan sama Vita sampai jam 2 siang nanti ya. Cuacanya mendukung nih buat jemur cucian. Jadi buat yang lagi beres-beres rumah ya kan, lagi jemur-jemur cuci-cuci ya kan, semoga cuciannya kering semua hari ini ya. Terus juga yang mau jalan-jalan, mungkin mau makan siang di luar, atau mungkin mau explore Cilacap gitu ya. Ini biasanya kalau weekend-weekend ini ada event gitu ya. Tapi gak tahu nih hari ini ada event atau enggak. Kemarin terakhir sih ada event yang di apa namanya, Plaza Borobudur ya. Nah itu tuh ada kayak apa, pesta kuliner Thailand gitu. Tapi gak cuman kuliner Thailand aja, banyak kuliner lokal juga yang dijual di situ ya. Jadi siapa tahu nih kalau masih ya kan bisa berkunjung sambil

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ye, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit ngono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing

0: dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
1: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

0: Vanilla Cookies, enaknya full.
1: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Iba, nyumuli WA-ki.
2: Uli hadiah 150 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
3: Aki pada ngapa kok?
1: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
4: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
1: Uis, gari nunggu transferan kie.
4: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
1: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
4: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
1: War, ora nyambung war.
3: Penipu kowe.
5: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Alhamdulillah ya, Pak. Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi, Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup, Pak, buat bayar sekolahnya Bima?
3: Pak,
2: kok diam aja loh? Bantu mikir ini, Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
6: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
2: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng.
7: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
8: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
9: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun?
9: Ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
10: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
1: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
4: Ih, HP yang baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
1: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
10: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
11: Sayur apa sih? Seger-seger ora?
12: Kangkung, buncis,
11: aja larang-larang lah.
12: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
13: Le ibu-ibu rame temen gole pada belanja, nyok ngarep gole tahu kia lah.
12: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung juwe sim, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
11: Bu Siti, kayak bukan anak Rika.
12: Jor lah, Rista yang iki. Ih, apa kayak kecelakaan apa? Diliki yuk, bukan anak Rika.
13: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
14: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Iya, masih di Indonesia banget, masih barengan sama Vita ya. Nih kemarin beberapa hari lalu ya, atau minggu lalu gitu kan, itu kan ada paus tutul ya yang terdampar di pesisir pantai Cilacap gitu kan. Dan itu viral di mana-mana karena pausnya dinaikin sama anak-anak kecil gitu. Nah, nggak lama setelah itu ada lagi nih paus tutul juga terdampar di pesisir pantai Cilacap, tapi kondisinya sudah mati ya. Jadi tepatnya itu di Pagubukan. Mungkin banyak juga yang lihat langsung ya di pantainya, mungkin ada juga yang lihat dari sosial media gitu ya. Kalau yang mati ini memang sudah langsung ditangani oleh ahlinya gitu kan, jadi nggak sembarangan juga ya buat menguburkan atau kayak mengevakuasi paus yang mati di pinggir pantai gitu. Jadi Memang perlu penanganan khusus gitu, dan itu sudah dilakukan sama ahlinya ya. Banyak ahlinya yang datang juga untuk memeriksa dan lain sebagainya. Dan ya akhirnya dikubur ya di pantai tersebut gitu, dengan alat berat juga, karena memang beratnya itu cukup besar ya kan. Jadi gak bisa tuh kalau dilakukan dengan bantuan tenaga manusia aja. Jadi harus dengan alat berat juga buat narik dan nuruninnya gitu. Tapi ini gak tahu juga sih ya, sedih juga gitu lihat salah satu hewan laut yang ada di pantai gitu ya, harus terdampar dan bahkan mati gitu ya. Semoga sih nanti teman-temannya semuanya gak kayak gini juga gitu ya. Jadi ya cukup sedih, karena itu salah satu hewan yang bukan dilindungi sih, tapi salah satu hewan yang jarang dilihat juga ya, karena memang dia hidupnya cukup dalam juga gitu kan. Dia keluar kalau yang namanya paus kan dia masih bernafas, membutuhkan udara gitu. Jadi dia kadang-kadang aja nih ke atas laut gitu ya. Tapi setelah itu dia kembali lagi ke dalam gitu. Jadi semoga sih teman-temannya tetap lestari, tetap ada di lautan Indonesia, khususnya di pantai selatan ya. Jadi hewan-hewan laut kita tetap beragam. Amin ya. Ada yang lihat langsung mungkin di pantai kejadiannya, atau pas proses penguburan paus tutulnya, coba kasih tahu Vita. Vita balik lagi nanti, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen armari nendi ton?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede ton?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris benar toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: cookies enaknya full.
1: Ih, kotor, Ru. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
2: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
2: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
3: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Eh, iya ya. Iya, benar.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Ya masih di Indonesia banget. Vita mau ingetin lagi kalau kita itu lagi bikin event cake decoration bersama dengan AJ Creation ya, dengan biaya pendaftaran Rp150.000. Kita bisa belajar caranya membuat kue atau menghias ya, bukan membuat ya, sorry. Jadi nanti peserta itu bakalan dapat satu buah cake, mini cake ya, yang polosan gitu, udah dikasih krim putih ya, krim dasar. Terus nanti akan ada alat dan bahan. Terus nanti akan ada baker dari AJ Creation ya, yang akan ngajarin teknik-teknik mendekor menggunakan piping bag. Terus juga nanti ada free snack and beverage. Terus ada dokumentasi juga. Terus untuk nanti 3 pendekor terbaik atau terkreatif itu bakalan dapat voucher sarapan gratis dari Nula Hotel ya. Terus ada goodie bag juga untuk 3 orang peserta terbaik. Acaranya sendiri itu bakal dilaksanakan di 21 Juni 2026 alias bulan depan ya. Bulan depan dari jam 10 sampai jam 12 siang. Tempatnya di Nula Hotel Cilacap. Jadi buat yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsApp-nya 0896-4726-5059 ya. Langsung di WA aja, bilang mau daftar cake decoration ya. Atau bisa juga WhatsApp ke kita di 0811-260-543. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ih, nomornya siapa Ki ya?
2: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, Gi?
2: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
3: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayu kuwi lah. Aja kaya kiye.
5: Bodol.
6: Is, Bu.
5: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
5: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
5: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Lo Condong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Yuk, anakmu Fajia pacaran karo Jumadi ya. Apa sekolahnya orang keganggu?
10: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
9: Deneng, orang lanjut na SMA?
10: Ora lah. Men, kon bojo baik.
9: Lah, si cilik kok.
10: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
9: Jere, kawin bocah kue, malah akeh resikone lo yuk.
10: Hah? Apa ya?
11: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
1: Dah, nyong uli WA, Ki.
12: Uli hadiah 150 juta.
1: Ih, asik.
12: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ewu.
5: Aki pada ngapa kok?
1: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
5: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
1: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
5: Walah, Sri. Orang takon
9: disitku. Kiye penipuan, Sri. Nyong wis ngecek tautane anu nglombo ora resmi kiye.
13: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan ku. Lah kiye, ana nomor WA-ne?
9: Ngono, ditelepon nomor WA-ne siki.
13: War. Ore nyambung, War.
9: Ketipu kowe.
2: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 2, waktunya Vita pamit undur diri dari Indonesia banget. Thank you yang udah stay, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ih, mamake setiap saat kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone nyong mempesona.
2: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
1: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
5: Kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
6: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
5: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
6: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
6: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
6: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
5: Eh, iya ya. Iya, benar.
7: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Nyamuli WA, Aki.
9: Uli hadiah 1,5 juta.
8: Ih, asik.
9: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300,000.
8: Aki pada ngapa kok?
10: Kue, si Sri.
8: Uli hadiah 1,5 juta, War.
11: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
8: Uis,
9: gari nunggu transferan, Kie.
11: Walah, Sri. Ora takon disit kok. Kiye penipuan, Sri. Nyong wis ngecek tautane anu nglombo ora resmi kiye.
8: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan ku.
9: Lah kiye, ana nomor WA-ne?
11: Ngono, ditelepon nomor WA-ne siki.
8: Eh, War. Ora nyambung, War.
11: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: keluarga bercahaya, di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan, mari kita sejenak menenangkan hati dan pikiran melalui mimbar agama. Sebuah ruang refleksi, siraman rohani, dan penguat iman untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Kali ini menghadirkan mimbar agama Kristen.
1: Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali bertemu dengan pemirsa. Nama saya Ibu Mulyati Gule. Saya dari Kemenak Cilacap, Penyuluh Agama Kristen. Dan pada hari ini kita judul atau tema pada hari ini adalah moderasi bagi umat Kristiani. Bisa menemani ruang dengar Anda, pernahkah Anda mendengar istilah moderasi beragama? Di tengah dunia yang serba ekstrim, kadang terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri, sebagai pengikut Kristus, di mana posisi kita seharusnya? Kita baca Matius dari pasal 5 ayat 9 sebagai dasar moderasi beragama bagi kita semuanya. Dia berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi saya ulangi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apa itu Kristen yang moderat? Menjadi Kristen yang moderat bukan berarti iman kita setengah-setengah, tetapi justru teguh dalam kebenaran dan penuh kasih dalam kehidupan. Kita tetap percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, tetapi cara kita hidup mencerminkan kerendahan hati, menghargai perbedaan, tidak memaksa kehendak, membawa damai. Moderasi adalah keseimbangan antara kebenaran dan kasih. Yesus adalah teladan moderasi. Yesus tegas terhadap dosa, tetapi lembut kepada orang berdosa. Saya ulangi, Yesus tegas terhadap dosa, tetapi lembut kepada orang berdosa. Ia berbicara dengan perempuan Samaria yang berbeda latar belakang iman. Maka bersama pemungut cukai, makan bersama pemungut cukai, tidak membalas kejahatan dengan kekerasan. Ini menunjukkan bahwa kebenaran tidak harus disampaikan dengan kebencian. Hidup sebagai pembawa damai di tengah keberagaman. Sebagai orang Kristen di tengah masyarakat yang berbeda suku, budaya, agama, dan kita dipanggil untuk itu. Menghormati orang lain tanpa kehilangan iman, menolak kekerasan dan kebencian, membangun dialog bukan pertengkaran, menjadi terang melalui perbuatan kita. Iman yang dewasa tidak mudah tersulut emosi atau merasa paling benar sendiri. Mengapa moderasi itu penting? Karena dunia melihat Kristus melalui hidup kita. Ketika kita ramah kepada semua orang, adil, penuh kasih, tidak fanatik yang merusak, maka orang lain merasakan kehadirannya kasih Tuhan, bukan ketakutan. Moderasi beragama bagi umat Kristen adalah cara pandang, ya, sikap dan perilaku yang seimbang dalam beriman. Menekankan kasih, toleransi, serta menghargai perbedaan tanpa ekstremisme. Saya ulangi, tanpa ekstremisme. Ini melibatkan keseimbangan antara kesetiaan pada ajaran Kristiani seperti kasih dan damai, dan komitmen kebangsaan, menciptakan solidaritas sosial. Moderasi dalam pandangan iman Kristen. Penerapan kasih dan keseimbangan. Moderasi Kristen diwujudkan dengan mengasihi sesama. Moderasi Kristen dengan mengasihi sesama. Diwujudkan dengan mengasihi sesama. Ya, kita lihat dan kita baca dari Matius 22 ayat 39. Saya ulangi, Matius 22 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini Matius mengatakan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hidup damai dengan semua orang. Hidup damai dengan semua orang. Ya, kita lihat dari Roma 12 ayat 18. Saya ulangi, Roma 12 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya ulangi, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Serta menghindari perilaku ekstrim atau berlebihan dalam mengekspresikan keyakinan. Hidup bersama dalam keberagaman. Hidup bersama dengan keberagaman. Moderasi Kristen bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan persaudaraan di tengah perbedaan, baik dengan sesama umat Kristen maupun dengan penganut agama lain. Saya ulangi, moderasi Kristen bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan persaudaraan di tengah perbedaan, baik dengan sesama umat Kristen maupun dengan penganut agama lain. Menghargai perbedaan. Kristen diajak untuk tidak merendahkan keyakinan lain dan tidak melakukan tindakan berlebihan yang dapat memicu konflik. Moderasi Kristen yang seimbang membantu umat untuk taat beragama, sekaligus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Sejalan dengan prinsip menjadi garam dan terang dunia. Moderasi Kristen yang seimbang membantu umat untuk taat beragama, sekaligus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Sejalan dengan prinsip menjadi garam dan terang dunia. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, mengapa kita harus moderat? Mengapa kita harus moderat? Teladan Yesus, Yesus makan bersama pemungut cukai dan berbicara dengan perempuan Samaria. Beliau menembus batas-batas sosial dan religius pada zamannya demi kasih. Saya ulangi, beliau menembus batas-batas sosial dan religius pada zamannya demi kasih. Kasih adalah hukum utama. Hukum kasih kita baca dalam Matius 22. Kita baca dalam Matius 22 ayat 37 ayat 37 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya ulangi Matius 22 ayat 39 sampai dengan 37 sampai dengan 39, maaf. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan memerintahkan kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Sesama di sini adalah tidak dibatasi oleh label agama. Tidak dibatasi oleh label agama. Dunia mengenal kita sebagai murid Kristus bukan dari beberapa keras kita berdebat, tapi seberapa besar kita saling mengasihi. Di tengah isu sensitif, jadilah orang yang membawa damai. Matius 5 ayat 9. Kita baca sama-sama Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, arti moderasi beragama ada hubungannya dengan firman Tuhan. Nah, ajaran damai, ajaran Kristen adalah ajaran yang membawa damai, bukan yang justru memanaskan atau memanaskan suasana pada saat itu atau pada saat ini. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita melihat teladan kita di dalam memberikan moderasi beragama, di dalam kita menjalani agama kita masing-masing. Tuhan Yesus memberikan contoh, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita melalui Matius dan juga tadi dari atas, yaitu dari Roma. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar kebenar firman Tuhan, karena Tuhan mengajari kita untuk selalu menghargai, menghormati antara satu dengan yang lain, menghargai perbedaan yang ada. Itulah ajaran kita yang sesungguhnya, ajaran moderasi beragama. Sahabat radio yang kekasih, menjadi moderat tidak membuat kita menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Justru dengan menjadi moderat, kita sedang menunjukkan wajah Kristus yang penuh kasih, lembut hati, dan merangkul semua orang. Saya ulangi, menjadi moderat tidak membuat kita menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Justru dengan menjadi moderat, kita sedang menunjukkan wajah Kristus yang penuh kasih, lembut hati, dan merangkul semua orang. Mari kita mulai dari hal kecil. Berikan senyum dan sapaan tulus kepada tetangga, tetangga Anda, besok pagi atau sore, tanpa memandang apa agamanya. Itulah hal kecil untuk kita menjadi moderat. Senyum antara sesama, sapaan tulus kepada tetangga, tanpa memandang apa keyakinannya atau apa agamanya atau apa sukunya, rasnya apa, tidak memandang hal itu. Semua sama, karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sekian yang saya sampaikan pada saat ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dalam kalimat, dalam menyampaikan moderasi beragama. Mohon maaf jika ada kesalahan, kiranya Penyampaian kami di dalam moderasi beragama dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat berguna bagi kita semuanya melalui radio cahaya bercahaya Cilacap ini yang kita cintai bersama. Ya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.
2: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
3: Yuk Pak, Gagen, wis ayu kie.
4: Kesel banget Mak, John, aja sikilah, lemos.
3: Ge, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: Bro, bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali, cuy. Gratis.
6: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
5: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
6: Yakin loh, kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
5: Hah, emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
6: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
5: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
7: Mari, hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
10: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
11: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
12: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
2: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
3: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
4: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
5: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
4: Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima.
5: Pak, kok diam aja lu? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
6: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
4: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
5: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
7: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi barengan sama Vita kali ini di Seblak Sendabala Komunitas. Dan Vita akan temenin kamu selama satu jam ke depan dengan info-info menarik. Jadi yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa buat follow sosial media kita juga, ada di Facebook, di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_silacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Ih, nomornya siapa, Kiye?
5: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
2: Enggih, leres. Niki nomornya sinten, Gih?
5: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
2: Hah? Tahan?
6: Pernah gak sih ditelepon sama orang gak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya. Barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
7: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
8: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
9: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
8: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
9: Emang bisa?
8: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
10: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
9: Kalian ini ya, ribet banget.
10: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
8: Eh, iya ya. Iya, benar.
11: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sementara

Masih di Seblak Senda Bala Komunitas ya, menikmati minggu sore hari ini dengan santai pokoknya ya, nikmati sisa-sisa liburannya. Karena besok udah hari Senin dan udah harus masuk lagi ya kan, buat beraktivitas lagi, yang sekolah-sekolah, yang kuliah-kuliah, yang kerja-kerja ya. Pokoknya semangat terus, tapi jangan lupa menikmati waktu yang sekarang gitu ya, atau hari ini gitu, lebih tepatnya momen sekarang. Jangan terlalu overthinking, aduh besok hari Senin gitu ya. Jangan di overthinkingin, nanti malah stres dan jadinya kita gak menikmati hari ini gitu.

Gitu kan. Dan minggu depan juga kan alhamdulillah ya kan udah masuk di akhir bulan Mei. Terus tanggal 27 nanti juga kita merayakan Idul Adha ya buat teman-teman yang muslim ya kan. Ada yang kurban juga, mungkin ada yang saudaranya atau keluarganya melaksanakan ibadah haji juga. Dan syukurnya ya tanggal 27 ini tuh apa namanya tanggal merah kan. Terus 28 itu cuti bersama kalau gak salah. Hari Jumatnya tanggal 29 itu masuk, tapi Sabtu Minggunya libur lagi. Terus hari Seninnya juga tanggal merah ya, tanggal 1 Juni. Jadi liburnya panjang bener gitu ya. Jadi dinikmatin aja nanti hari Senin Selasanya, karena Rabu udah libur lagi, Kamis udah libur lagi ya. Oke, kita balik lagi nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Seblak Sendabala Komunitas.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 4, waktunya Vita buat pamit undur diri dari Seblak. Thank you yang udah stay barengan sama Vita dari jam 3. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya Mas.
1: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
2: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
6: Kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
7: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
6: Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
7: Emang bisa?
6: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
7: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
6: Kalian ini ya, ribet banget.
7: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
6: Iya, benar.
8: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Kulkasnya dijol ya, kadar wis orang gawe ini es mbok.
10: Ih, aja pak, barang dari siji kok dijol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bae wis dijol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak, utang nang ngendi-ngendi, nganangin lagi. Orang yang bayar, orang melas kok karo anak bocah pak.
9: Tenang bae mak, ngesuk, mesti ulih ye, 30 juta. Nyong wis feeling kie, feeling ge mak, feeling.
10: Falang feeling, falang feeling. Prus, no prus, orang ngedel-ngedel. Judi kok dituruti. Orang gawe suki malah gawe kere.
9: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
3: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget ku, senep.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kaya gue ketemu kue.
1: Oh, kaya kue ya.
2: Iya, nye. Dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kaya katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, mah?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau mama bilang, apa mah kalau bohong soal uang? Berarti...
5: Itu namanya korupsi, sayang.
4: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, mah?
6: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Gip yuk temen, arep mari ngendi Tun?
9: Arep ngedekna barang yuk.
10: Lah, apa semono kurang gede Tun?
8: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
9: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
8: Pancan akang toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
9: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
11: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
12: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bercahaya sedulur, ketemu karo Delia neng program acara Cilacap Seminggu Kie. Kie berita-berita pilihan sedawane seminggu kie diwartak nasiki nang acara Cilacap Seminggu Kie.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Diwiwiti kabar sekang daya luhur. Dina Selasa tanggal 12 Mei 2016 nang Dusun Cilulu Daya Luhur Cilacap, kue ana lemah longsor. Kue lemahe meletak gara-garane ya udan deres nang daerah kono. Ora kurnang Desa Cilulu, lemah meletak uga kedadean nang Dusun Cilulu, Ciparau, Picung Datar lan Sindang Langu. Kedadean kue merakna dalan desa ketutup, uga dalan-dalan cilik gon umaih warga. Kepala BBBD Cilacap Taryo nyampe kena liwat UPTD PKBD Majenang naik petugas mbukak maning dalan sing ketutup lemah longsor. Ya kue lemah longsor sing nutup dalan ngubungna Dusun Pasir Mangu karo Dusun Cikadu. Siji alat abot ya kue pindat ekskavator 200 di kerahna nggo ngresiki lemah karo watu-watu. Taryo uga nyampe kena nek lemah meletak kue, ya si bae bisa ana maning.

0: lan bisa luwih ambak nang daerah kono. Mangkane warga khawatir pisan anggere mau kena maning lemah meletak. Warga ngarep pisan anane kajian teknis intensif sekang pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau PVMBG.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Mindahna Telu Napiter alias narapidana terorisme sekang umah tahanan Mako Brimob Cikeas maring lapas Karanganyar Nusa Kambangan Cilacap agitina Senin karo Selasa tanggal 18 nganti 19 Mei 2016. Kasubdit kerjasama Ditjenpas Rika Aprianti nyampe kena nekwe salah siji cara sekang pengelolaan pembinaan karo pengamanan warga binaan tindak pidana terorisme. Telu napiter kue inisiale AAR L karo YLK. Wong telu kue dipindah nama ring lapas nganggo tingkat pengamanan maksimum nang Nusa Kambangan. Proses pemindahane nganggo kawalan ketat aparat gabungan mulai lagi mangkat sekang rutan Makobrimob Cikeas maring Cilacap. Bareng tekan pesisir, telu napiter kue banjur diseberangna liwat dermaga Wijayapura maring dermaga Sodong Nusa Kambangan. Pengamanan pas lagi nyebrang ya ketat pisan. Aparat nganggo senjata lengkap, penjagaane lapis-lapis, soale mbok kabur. Bareng wis tekan Sodong, telu napiter kue langsung digawa maring lapas Karanganyar Nusa Kambangan nganggo pengawalan petugas LP karo aparat keamanan.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Operasi gabungan nertibna puluhan motor knalpot bobokan nang Cilacap. Detasmen polisi militer pangkalan TNI Angkatan Laut atau Denpom Lanal Cilacap bareng karo satuan lalu lintas Polresta Cilacap laksanakna operasi gabungan penertiban kendaraan sing kanggo knalpot ora standar atau brong atawane bobokan nang daerah dermaga Kepanduan Wijayapura agitina setu tekan wengi. Operasi kue mulai jam 5 sore tekan jam 9. Acarane dipimpin langsung Kepala Urusan Penegakan Hukum Denpom Lanal Cilacap Kapten Laut Polisi Militer Imam Mahfud. Kegiatan kue anu tindak lanjut arahan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi nggo ngurangi wong-wong sing nganggo knalpot bobokan nang sekitar markas Komando Lanal Cilacap. Nang operasi gabungan kue ana personel Denpom Lanal Cilacap, Sintel Jaga Lanal Cilacap karo Satlantas Polresta Cilacap. Sekang hasil penertiban kue, petugas jaring ana 32 unit motor sing nganggo knalpot ora standar. Totale ana 31 pengendara karo 6 sing numpang. Kabeh wong kue banjur dikon maring markas Komando Lanal Cilacap nggo men ulih pangerten lan pembinaan pentinge tertib lalu lintas karo soal knalpot sing standar. Seliane ngwe binaan, petugas uga ngwe surat tilang maring pelanggar-pelanggar kue. Ya kue kon melu sidang sing jadwale tanggal 11 Juni 2016 nang Kejaksaan Negeri Cilacap. Banjur montor-montor kue digawa maring Polresta Cilacap nggo proses lanjut. Kabeh kue mau dilakokna men Cilacap aman.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Ana siji kewan hiu tutul gede ditemokna nang pinggiran Pantai Pagubugan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, agitina Minggu esuk, tanggal 17 Mei 2016. Kewan kue ditemokna lemes, ngasi akhire mati. Kewan kue pertamane ditemokna pegiat konservasi laut Kabupaten Cilacap, Jumawan, sing agi patroli nang pesisir kidul kira-kira jam 5 esuk. Miturut Jumawan, pas agi ditemokna kewan hiu tutul kue esi urip, nanging kondisine lemah. Dheweke merkirakna nek kewan kue agi golet pangan, Asale siki perairan Cilacap agi akeh iwak cilik-cilik karo kuwuk sing biasane nggo pakan kewan-kewan laut. Jumawan merkirakna nek hiu tutul kue kegawa ombak minggir, tapi ora bisa balik maring banyu. Warga sekitar kono pada tekan deleng langsung iwak sing ukurane gede kue. Kie pituture Jumawan.
2: Mamalia hiu paus terdampar di Pantai Pagubugan, Kabupaten Cilacap. Letaknya di Pantai Pagubugan, Desa Pagubugan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Hiu paus terdampar sangat besar sekali, kurang lebih hiu pausnya ini gede banget. Izin Komandan, hiu tutul terdampar di Pantai Pagubugan, Kabupaten Cilacap.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Banjur kabar sekang Nusa Kambangan. Aktor Amar Zoni siki esih ditahan nang lapas Nusa Kambangan. Deweke resmi dipindahna maring lapas kategori super maksimum security. Deweke wisoran duwe keleluasan nggo ketemu karo wong-wong atawa keluarga. Kue aturan sing wis ditetepna. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atawa Dijenpas negesna nek Amar Zoni siki wis nganggo sistem one man one cell, siji sel dipanggoni nang wong siji, dadi ora bareng-bareng karo wong liya. Kabak Humas lan Protokol Dijenpas Rika Aprianti nyampe kena nek kunjungan paling nganggo virtual, ya kue nganggo fasilitas video call atawa Zoom sing prosese gantian karo penghuni lapas liyane. Pengawasane uga ketat sekang petugas penjara. Kie pituture Rika Dijenpas.
3: Kunjungan diberikan kepada keluarga inti, baik istri kan, istri kandung, istri ya, anak kandung, keluarga kandung, kakak adik, orang tua kandung. Nah, diberikan hak untuk berkomunikasi ya, karena memang sistem dari One Man One Cell ini kan adalah memang tidak bertemu langsung. Tidak bertemu langsung itu secara virtual dan itu nanti diagendakan oleh pihak lapas, karena kan pihak lapas juga harus menentukan sesuai dengan kebutuhan, karena pihak akan bergantian juga dengan warga binaan yang lain. Dan memang besukannya tidak ketemu langsung, sekali lagi ketemu langsung tidak, tapi memang secara virtual. Dan yang diberikan hanya kepada keluarga inti, sesuai dengan aturan yang berlaku.
0: Amar Zoni esin jalani masa orientasi atau mapenaling nang lapas Karanganyar. Seliane bimbingan rohani, DWK uga ulih pendampingan sekang psiholog lan konselor lapas nggo proses adaptasi nang lingkungan anyare kue sing duwe pengamanan super ketat. Amar Zoni difonis hukuman 7 tahun penjara lan denda gedene 1 miliar nang kasus penyalahgunaan lan peredaran narkoba.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Sedulur kue mau berita informasi pilihan sing wis disiarna nang acara Lintas Bercahaya saben dina Senin tekan Setu jam 16:30 karo jam 17:30 esok. Niki kula Delia pamit matur nuwun. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klilan.
1: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap Seminggu Kie.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja lo? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng.
2: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang, yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa tuh?
6: Iya, yuk. Wis langganan kawit gemiel.
5: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris, kena toko emas matahari, yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Kena modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
6: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
9: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya Mas.
10: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak, cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
6: Makasih ya Mas.
9: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
6: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Menjadi sukses hingga kaya raya tak semudah membalikkan telapak tangan. Sukses perlu digapai lewat kerja keras, konsistensi, dan proses yang panjang. Hal inilah yang dilakukan Sahid Khan, miliarder muslim yang dulunya tukang cuci piring. Pria Amerika Serikat keturunan Pakistan ini kini menjadi salah satu pengusaha terkaya di dunia. Melansir Forbes, pada hari Rabu 29 Maret 2023, Sahid Khan memiliki kekayaan 12,1 miliar US dollar atau setara 181,5 triliun rupiah. Pria berusia 72 tahun ini menempati posisi ke-140 jajaran orang terkaya di dunia. Ketika masih duduk di bangku kuliah, Khan sudah mulai mewujudkan mimpinya yang ingin menjadi seorang sukses. Karir pertamanya dengan Flex & Gate. Setelah lulus kuliah, dirinya terpilih menjadi direktur teknis di perusahaan tersebut. Dia merupakan pelopor pembuatan bumper mobil untuk truk pickup dan bengkel perbaikan. Sukses menjadi pengusaha bumper mobil dan bengkel, Sahid Khan tak langsung berpuas diri. Ia kemudian berupaya membuat kekayaan yang dimiliki tumbuh dengan menanam saham di dunia olahraga. Pertama kali, pria berkumis tebal ini berusaha untuk memiliki tim NFL pada tahun 2010. Kesepakatan untuk mengakuisisi 60% St. Louis Rams sempat dibuat. Namun, pemegang saham minoritas Stan Kroenke membatalkan perjanjian tersebut karena terbentur oleh klausul. Akan tetapi, Khan tidak menyerah begitu saja. Dirinya kemudian membeli Jacksonville Jaguar, salah satu tim American Football pada tahun 2011. Dirinya pun semakin kecanduan dengan menanam saham di dunia olahraga. Pasalnya, sekitar 2 tahun setelah membeli tim football, dirinya membeli klub sepak bola Fulham yang berbasis di Inggris. Kemudian, Sahid Khan membeli Flex & Gate pada tahun 1980 dan hanya dalam waktu 9 tahun menjadikan perusahaan itu sebagai satu-satunya pemasok suku cadang Toyota di Amerika Serikat. Sahid Khan menikah dengan kekasihnya sejak kuliah, yaitu Ann Khan, pada tahun 1977. Kini dirinya sudah menikah selama 31 tahun dan dikaruniai 2 anak, yaitu Tony dan Sana. Saat ini, Khan dan keluarganya tinggal di Naples, Florida, Amerika. Demikian serba-serbi islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau solat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Ih, kotor.
2: Bu, itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
2: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
1: Emang bisa?
2: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
1: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
3: Kalian ini ya, ribet banget.
1: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
2: Eh, iya ya. Iya, benar.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi. Bangun Proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur.
3: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
2: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
2: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
2: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
2: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
2: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313. Oh iya.

0: Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
1: toko berkah jaya, berkah untuk semua.
2: Ih, nomor siapa ki ya?
3: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
2: Enggih, Leres. Niki nomor sinten nggih?
3: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
2: Hah? Tahan?
4: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan bea cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
5: Tahu, pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
6: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
7: Wah, lagi butuh duit? Ada yang minjemin.
8: Hati-hati, Ren. Cek dulu. Kali aja pinjol ilegal tuh.
6: Hah? Pinjol ilegal?
9: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, mbok.
2: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, Pit. Anting-antingnya bocah bebis didol kok. Entong prontong, pokoknya. Nyong kisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nganangin lagi. Orang yang bayar. Orang melas kok karo anak bocah, Pak.
1: Tenang, bae, Mak. Ngesuk, mesti ulih, ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak, feeling.
2: Falang feeling, falang feeling. Prus, no prus. Ora ngendel-ngendel. Judi kok dituruti. Ora gawe suki malah gawe kere.
1: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
3: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM Palimbah untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Ketemu lagi bareng sama Radika di Music Cafe. Sambil nyantai, sambil ngeteh cantik, sambil ngopi cantik juga, dan sambil dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai dengan yang paling terbaru. Sambil berbagi sejuta cerita. Silakan yang pengen gabung mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, atau mungkin mau curhat tipis-tipis untuk bisa meringankan unek-unek yang ada di hati. Boleh banget, kasihin aja di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga untuk bisa dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Dibuka lagu dari Hindia, Everything You Are.

0: Your music, your request. All the hits. Bercahaya.
1: Yo. Me. Me. Me.

Your music, your request. All the hits. Richard Hayer.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: cookies, enaknya full.
1: Ida, nyumuli WA, Ki.
2: Uli hadiah 1,5 juta.
1: Ih, asik.
2: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300,000.
3: Aki pada ngapaku?
1: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta, War.
3: Kue wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
1: Uis,
2: dari nunggu transferan, Kie.
3: Walah, Sri. Orang takon disit kok, Kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi, Kie.
1: Aja ngomong sembarangan, kue, War. Temenan kok.
2: Lagi ya, anak nomor WA nek.
3: Ngono, ditelepon nomor WA nek siki.
1: War, orang nyambung War.
3: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Percahaya FM Cilacap.
5: Yo, what's up?
6: Baby, let's go.
7: Your music. Your request. All the hits.
8: Bercahaya

23 menit. Masih di Music Cafe, Radika juga mau mengucapkan turut berduka cita untuk teman kita dari Diskominfo Cilacap, yaitu ada Mbak Nur Hidayati Eskom yang baru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Sabtu kemarin, yaitu sekitar pukul 23.00. Dan semoga beliau husnul khatimah untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga juga diberikan kekuatan untuk bisa melewati momen menyedihkan atau momen yang momen berduka ini, dan semoga diberikan kekuatan dan juga keikhlasan. Amin. Masih Radika tunggu, silakan yang pengin gabung bareng sama Radika di Music Cafe sambil menikmati akhir pekannya, walaupun besok udah Senin gitu ya, auranya udah berasa banget. Aura bangun pagi, aura harus kerja, aura untuk sekolah, atau mungkin aura harus bisa menyiapkan sibuk-sibuk untuk anak besok gitu ya. Yang terpenting jangan lupa untuk terus jaga kesehatan, tidur yang cukup juga. Mungkin segala persiapan dan juga peralatan yang perlu dipersiapkan untuk besok bisa dicicil dari malam ini. Biar besok kalau kata orang Jawa gak usah gupruk. Apalagi yang harus apel atau mungkin upacara pagi gitu. Masih ada waktu sekitar 1 jam 30 menit yang pengen gabung di 0811 260 543.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Cabang bayi, video apa rane kiye? Orang member kiye. Kiye, si marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
2: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.

0: Kopi, musik, dan sejuta cerita. Ngumpul di sini di Musik Cafe. Setiap Sabtu dan Minggu mulai jam 7 malam. Bisa kamu dengarkan via streaming bercahayafm.com. Musik Cafe. Di
1: Musik Cafe. Yo, what's up? Baby, let's go.
2: Your music, your request.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap, warga bercahaya. Kadang tuh ya, kita tuh baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang. Kayak sesimpel sinyal, serius deh. Hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal? Mau scrolling TikTok, mau streaming lagu favorit, video call sama temen, sama ayang, sama keluarga, sampai sesimpel ngabarin aku udah nyampe ayang atau ema atau pah gitu ya. Dan semuanya tuh butuh sinyal yang aman dan juga lancar. Dan lucunya, sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidupnya tenang. Tapi pas lagi ilang-ilangan, wah, bisa panik tuh satu rumah. Atau mungkin bisa satu RT ya. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in sama semesta. Tapi, nah. Untungnya sekarang udah ada Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma buat di kota aja, tetapi Smartfren jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Dan internetan tetap nyambung terus. Mau buat kerja, mau buat gaming, streaming, atau mungkin sekedar kirim chat ke orang tersayang, yang semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi langsung aja buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan juga lancar di mana saja, saatnya buktikin sendiri pengalaman pakai Smartfren jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat. Ingat, Smartfren, jagonya sinyal.

0: Gigi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kau genyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kuen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is Bu.
1: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
1: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Sayur. Sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
8: Kak, nyok berombang mang ibu lah.
9: Loh ibu-ibu, rame temen gue pada belanja. Nyok harus gue tahu, kaya lah.
8: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe sim, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
9: Bu Siti, kalian bukan anak Rita?
8: Jor lah, Rita yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Diliki yuk, buk anak Rita.
9: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
7: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
3: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
7: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
10: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
11: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
12: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
13: Mengakibatkan drainase yang sebelah, mengamankan sejumlah pelaku jadi seluruhnya.
14: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
15: Hanya Panmensel.
16: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 6:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
17: Yo, what's up?
18: Baby, let's go!
19: Your music, your request. All the hits.
16: Bercahaya.

Your music, your request. All the hits. Bercahaya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Oke, pukul 20 lebih 5 menit masih bareng sama Radika di Music Cafe. Diingetin juga untuk warga Bercahaya, jangan lupa untuk bisa follow sosmed kita, ada di Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan TikTok kita di @bercahayafm_cilacap. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita Bercahaya FM Cilacap. Dan lagu selanjutnya ada dari yang lagi booming gitu ya. Ada trennya juga, mungkin ketika ada seseorang yang lagi terdiam mendengarkan sebuah lagu, terus ada orang-orang yang datang ikut campur, pengen ikut dengerin juga, ternyata setelah didengarkan bersama, menggalau bersama. Ada lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

Your music, your request. All the hits. Richard Hayes.

Your music, your request. All the hits. Berjaya.

0: Nomor siapa ki ye?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, leres. Niki nomor sinten nggih?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

Oke, di siapa yang sudah bergabung di Music Cafe bareng sama Radika di 0811-260543. Di sapa ini ada dari 155, tidak ada nama ya. Mau request lagunya dari JJ, Lihat Kebunku. Coba nanti Radika carikan dulu. Salamnya buat keluarga aja yang lagi ngumpul bareng. Waduh, di sapa ini ya buat keluarganya siapa ini? 155. Dan barangkali buat yang lain juga pengen gabung, masih ada waktu sekitar 30 menit, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
4: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
5: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
6: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo lapor pajak hari ini, lebih awal, lebih nyaman.
4: Makasih ya Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
4: Abis Masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Kaya kaya kiye. Bodol.
3: Is Bu.
7: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendak kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
8: Nyong bingung Bu.
7: Usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Ngo dandan dapur.

0: anak.
1: Gone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya gone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune ora melu.
0: Iya, iki nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Tahukah Anda, stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
6: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke Posyandu.
5: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Music, your request. All the hits.
1: Richard Jai.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Terakhir lagu dari Leodra dengan Sampaikan Rindu. Mungkin bisa jadi wakil buat kalian yang saat ini lagi susah sekali untuk menahan sebuah rasa yang sebenarnya tuh kayak susah untuk dijelaskan, tapi bisa dirasakan gitu ya. Sebuah perasaan ingin bertemu, atau sebuah perasaan mengingat kembali momen yang dulu pernah ada, terus sekarang udah gak ada lagi, atau mungkin sosoknya sudah tidak ada lagi, tapi terhalang oleh jarak dan juga waktu. Ada juga yang mungkin sudah terhalang oleh situasi, kondisi, momen yang udah beda juga, terhalang juga oleh mungkin dunia yang sudah berbeda juga, yaitu rindu. Waduh. Kalau rindu, obatnya mungkin ketemu, atau mungkin sekarang dengan kecanggihan teknologi bisa telepon, bisa FaceTime, atau mungkin video call. Tapi kalau memang udah gak bisa semuanya karena sudah berbeda dunia, iya, paling cuma bisa mengirimkan doa dan berharap doanya sampai dan bisa ya sedikit mengobati kerinduan, walaupun kurang afdol aja kalau gak ketemu ya. Tapi serem juga kalau tiba-tiba ketemu karena udah beda dunia. Tapi ya, cara yang paling mungkin benar, cara yang paling bisa banget dilakukan ya, mengirimkan doa untuk kebaikan bersama, untuk kehidupan yang lebih baik di setelahnya. Masih ada waktu sekitar 15 menit yang pengen gabung di Music Cafe. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Yuk, Pak. Gagen. Wis ayu kie.
5: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
4: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
6: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
7: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
8: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
7: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
11: Your music, your request. All the hits.

Oke, sudah hampir jam 9 malam, waktunya Radio Bami tundur diri dari ruang dengar Anda di Music Cafe untuk edisi hari ini. Ketemu lagi di Sabtu depan dan juga minggu depannya lagi di jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

0: Your music, your request. All the hits.
1: Bercahaya

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Ih, nomornya siapa Ki ya?
4: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, Gi?
4: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
5: Pernah gak sih ditelepon sama orang gak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya. Barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
6: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
7: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong.
8: Mari jaga persatuan Indonesia.
9: Satu nusa, satu bangsa. Satu bahasa, Indonesia.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Yo, what's up? Baby, let's go.
11: Your music, your request. All the hits.
6: Bercahaya.

0: gratis, enaknya full.
1: Ih, Mama Ke, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojone nyong mempesona.
2: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
1: Iya dong, Mat. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
5: Tahukah Anda, stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
2: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke posyandu.
5: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Yo, what's up? Baby, let's go!
7: Your music, your request.

Your music, your request. All the hits.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam, ketemu lagi bareng sama Radika di Rock and Relax sampai nanti jam 11 malam. Untuk menemani malam hari ini, silakan yang pengen gabung dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca, langsung aja yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam dan juga berbagi informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Tadi dibuka lagu dari Led Zeppelin dengan Since I've Been Loving You. Buat yang lain juga barangkali mau request lagu, Radika tunggu sampai nanti jam 11 malam. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
2: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesat. Ger pokoke.
4: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syafaat, dan sakit pinggang.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
6: Waktu kau ngiklik temen
7: lagi ya kau waktu pernah mari-mari
6: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya jika kau pengen ngerokok sih mereka kere waktu
7: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka kere waktu rokok legal gue sih anak pita juga nih alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kudene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane Kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Lebih 6 menit, masih ada waktu sekitar 50 menit buat warga Bercahaya yang baru gabung. Saat ini Radika nemenin di Rock and Relax. Buat yang suka dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca, gas kena aja. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Spesialnya buat yang masih beraktivitas di malam hari ini, entah mungkin bekerja atau mungkin menyelesaikan tugas di rumah, atau mungkin yang lagi di perjalanan pulang, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Terus mungkin yang lembur juga di hari Minggu ini, semangat, semangat, semangat. Kalau mungkin sedikit ngantuk tapi harus tetap aktivitas, bisa izin tidur bentar gitu, atau mungkin ya udah diganjel sama kopi, ngopi dulu, ngopi, ngopi. But anyway, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya Balimbas untuk Cilacap. Lagu enak selanjutnya dari Scorpions dengan Still Loving You.

0: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu orang mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
7: ilegal kau yang ngerokok sih orang kau waktu
6: ama rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
7: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak Pikachu kene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Tahukah Anda, stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
11: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke posyandu.
12: Cegah stunting itu penting.
13: Anak sehat, bangsa kuat.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
14: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
15: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
16: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
17: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
18: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
19: Mengakibatkan drainase yang sebelah
20: mengalirkan sejumlah
21: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
22: Hanya one man show.
14: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, terima kasih masih stay di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Diingatin lagi masih ada waktu sekitar 30 menit yang pengen gabung. Ditunggu langsung aja WhatsApp di 0811-260543. Dan tadi terakhir lagu dari The Purple Place in Line. Ini spesialnya buat yang udah gabung. Dari 1851, seperti biasa tidak ada nama. Dan kalau beberapa hari terakhir, entah mungkin seminggu kebelakang atau mungkin dua minggu kebelakang, kalau Radika lagi scroll TikTok, entah mungkin video atau mungkin live TikTok gitu ya, di beberapa pesisir pantai di Indonesia, di Cilacap ya khususnya, lumayan banyak ada kayak paus terdampar kalau nggak salah ya. Jadi udah berapa kali, dan tadi juga sempat lewat lagi, dan mungkin kayak lumayan bikin ke-trigger, bukan ke-trigger ya, lebih kayak kok jadi banyak yang terdampar gitu. Mungkin untuk beberapa penjelasan seperti yang Radika baca juga, karena perubahan cuaca juga, terus adanya sebuah ikan kecil-kecil yang banyak, terus akhirnya yang suka dimakan oleh si paus-paus ini yang notabene mungkin diikuti sampai dengan sebuah air dengan suhu yang berbeda dari biasanya, terus udah akhirnya mungkin ikannya kelupaan untuk balik, akhirnya udah kejauhan, arusnya udah terlalu deras, akhirnya terdamparlah si paus itu ya. Sebuah analogi dan cocokologi yang mungkin sedikit rumit untuk ditelaah.

0: Wetengku lara banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget kok, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Minum, minum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai anti

0: Antibiotik alami lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaate go kesehatan. Serta keran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
0: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
3: Tun,
2: ini.
3: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujan. Ya.
4: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
5: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
0: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
3: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
5: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
6: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

22:54 waktunya Radika pamit undur diri dari ruang dengar Anda karena sudah hampir jam 11 malam. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, yang sudah stay tune juga, yang sudah WhatsApp. Semoga bisa menghibur dan juga menemani di malam hari ini. Selamat menempuh minggu yang baru di minggu yang depan atau mungkin hari Senin besok. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dan juga hasil yang terbaik. Amin. Radika pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
0: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun Anda saja berada, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap mengudara menemani aktivitas para pendengar sekalian. Semoga kehadiran kami bisa memberikan satu pencerahan, penyejukan yang menjadi support tentunya bagi aktivitas pendengar sekalian di hari-harinya. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita imani sebagai Nabi yang terakhir yang akan memberikan syafaat di yaumul qiyamah. Para pendengar sekalian, kita teruskan ngaji kita, yakni pada ayat kelima dari surat Al-Fatihah adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada sementara orang yang membaca Iyyaka, juga ada yang membaca Iyyaka dengan tanpa adanya tasydid, juga ada. Jadi itu adalah satu warna-warni di kalangan para ahli membaca. Bisa dibaca Iyyaka dengan di tasydid ya-nya, ada juga yang membacanya ringan berarti tidak di tasydid. Ada pula yang membaca alifnya justru dibaca fathah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini terkait dengan peribadahan, yang ketika kita kupas kembali tentang makna daripada ibadah secara bahasa adalah zillah, yakni satu sikap yang rendah hati, yang ada kesanggupan untuk mengagungkan, menganggap besar satu sesuatu yang di luar daripada diri kita. Ada juga yang menyatakan bahwa ibadah adalah satu metode, satu cara untuk kita bisa mumamulo, untuk kita bisa bersikap menjadi yang rendah hati. Adapun secara syara, yang namanya ibadah itu adalah satu pernyataan dari segala sesuatu yang menunjukkan atas kesempurnaan dari rasa cinta. Rasa cinta, rasa khawatir, rasa takut, dan juga rasa hormat. Sehingga ada satu ungkapan bahwa man ahabba syai'an fahuwa abdu. Orang yang cinta sesuatu maka dia menjadi hambanya. Kalau kita menjadi hamba Allah, maka kita cinta kepadanya. Kalau kita cinta kepada burung misalnya, maka kita akan menjadi hamba dari burung itu. Sehingga seseorang yang cinta burung misalnya, maka dia secara alamiah akan mencarikan makannya, mencarikan air buat mandinya, menutup pintunya, memindahkan kandang dari luar ke dalam. Itu adalah merupakan satu ciri dari seseorang yang cinta terhadap sesuatu. Dalam konteks peribadahan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah juga merupakan satu kesimpulan agama. Agama disimpulkan dengan adanya penyembahan dan juga pemberian pertolongan dari Yang Maha Kuasa kepada hambanya. Sehingga ketika seseorang itu sudah menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia sudah lepas dari kemusyrikan, lepas juga dari ketidakberdayaan karena sudah tentunya ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah merupakan satu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang totalitas dari peribadahan kepadanya, dan juga permintaan atau permohonan bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Oleh karena itulah kemudian kenapa ketika seseorang yang sholat di dalam fatihahnya tidak membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sholatnya tidak sah. Padahal dia adalah seorang yang bisa, seorang yang mampu, itu tidak sah. Nah, secara umum justru ketika seseorang itu tidak membaca Fatihah secara keseluruhannya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah bersabda la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Salat itu tidak sah bagi seseorang yang tidak membaca dengan Fatihah Kitab. Kemudian selanjutnya, kenapa kok di dalam ayat itu tidak iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Adalah karena tentunya ketika kita meminta sesuatu didahului oleh adanya pengalem bono, yakni kita ngalem terlebih dahulu kepada yang mau memberi. Jadi kita ngalem-ngalem dulu gitu dengan menyembah itu tadi, kemudian baru kita akan meminta, akan mengucapkan maksud-maksud agar segala yang kita laksanakan itu bisa digabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenapa kemudian ada perintah kita agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara murni, adalah karena ajaran di dalam surat Al-Fatihah ayat 5 khususnya ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kiranya ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sambung pada kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga bercahaya sedulur. Ketemu karo Delia neng program acara Cilacap Seminggu Kie. Kie berita-berita pilihan sedawane seminggu kie diwartak nasiki nang acara Cilacap Seminggu Kie.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu.

0: Umay warga Kepala BBBD Cilacap Taryo nyampaikan lewat UPTD PKBD Majenang naik petugas mbukak maning dalan sing ketutup lemah longsor. Ya kue lemah longsor sing nutup dalan ngubungna dusun Pasir Mangu karo dusun Cikadu. Siji alat abot ya kue pindat ekskavator 200 di kerahna nggo ngresiki lemah karo watu-watu. Taryo uga nyampe kena naik lemah meletak kue si bae bisa ana maning lan bisa lebih amba nang daerah kono. Mangkane warga khawatir pisan anggere mau kena maning lemah meletak. Warga ngarep pisan anane kajian teknis intensif sekang pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau PVMBG.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas mindahna telu napiter alias narapidana terorisme sekang umah tahanan Mako Brimob Cikeas maring lapas Karanganyar Nusa Kambangan Cilacap agi dina Senin karo Selasa tanggal 18 nganti 19 Mei 2016. Kasubdit kerjasama Ditjenpas Rika Aprianti nyampe kena nek kue salah siji cara sekang pengelolaan pembinaan karo pengamanan warga binaan tindak pidana terorisme. Telu napiter kue inisiale AAR L karo YLK. Wong telu kue dipindahna maring lapas nganggo tingkat pengamanan maksimum nang Nusa Kambangan. Proses pemindahane nganggo kawalan ketat aparat gabungan mulai agi mangkat sekang rutan Mako Brimob Cikeas maring Cilacap. Bareng tekan pesisir, telu napiter kue banjur diseberangna liwat dermaga Wijayapura maring dermaga Sodong Nusa Kambangan. Pengamanan pas lagi nyebrang ya ketat pisan. Aparat nganggo senjata lengkap, penjagaane lapis-lapis, soale mbok kabur. Bareng wis tekan Sodong, telu napiter kue langsung digawa maring lapas Karanganyar Nusa Kambangan nganggo pengawalan petugas LP karo aparat keamanan.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Operasi gabungan nertibna puluhan motor knalpot bobokan nang Cilacap. Detasemen polisi militer pangkalan TNI Angkatan Laut atau Denpom Lanal Cilacap bareng karo satuan lalu lintas Polresta Cilacap laksanakna operasi gabungan penertiban kendaraan singanggo knalpot ora standar atau brong atawane bobokan nang daerah dermaga Kepanduan Wijayapura agitina setu tekan wengi. Operasi kue mulai jam 5 sore tekan jam 9. Acarane dipimpin langsung Kepala Urusan Penegakan Hukum Denpom Lanal Cilacap Kapten Laut Polisi Militer Imam Mahfud. Kegiatan kue anu tindak lanjut arahan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi nggo ngurangi wong-wong sing nganggo knalpot bobokan nang sekitar markas Komando Lanal Cilacap. Nang operasi gabungan kue ana personel Denpom Lanal Cilacap, Sintel Jaga Lanal Cilacap karo Satlantas Polresta Cilacap. Sekang hasil penertiban kue petugas jaring ana 32 unit motor sing nganggo knalpot ora standar. Totale ana 31 pengendara karo 6 sing numpang. Kabeh wong kue banjur dikon maring markas Komando Lanal Cilacap nggo men ulih pangerten lan pembinaan pentinge tertib lalu lintas karo soal knalpot sing standar. Seliane ngwe binaan, petugas uga ngwe surat tilang maring pelanggar-pelanggar kue. Ya kue kon melu sidang sing jadwale tanggal 11 Juni 2016 nang Kejaksaan Negeri Cilacap. Banjur montor-montor kue digawa maring Polresta Cilacap nggo proses lanjut. Kabeh kue mau dilakokna men Cilacap aman.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Ana siji kewan hiu tutul gede ditemokna nang pinggiran Pantai Pagubugan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, agi dina Minggu esuk, tanggal 17 Mei 2016. Kewan kue ditemokna lemes

0: nasi akhirnya mati. Kewan kue pertamane ditemokna pegiat konservasi laut Kabupaten Cilacap Jumawan sing aki patroli nang pesisir kidul kira-kira jam 5 esuk. Miturut Jumawan, pas agi ditemokna kewan hiu tutul kue esi urip nanging kondisine lemah. Deweke merkirakna nek kewan kue agi golet pangan. Asale siki perairan Cilacap agi akeh iwak cilik-cilik karo kubuk sing biasane nggo pakan kewan-kewan laut. Jumawan merkirakna nek hiu tutul kue kegawa ombak minggir, tapi ora bisa balik maring banyu. Warga sekitar kono pada tekan deleng langsung iwak sing ukurane gede kue. Kie pituture Jumawan.
1: Mamalia hiu paus terdampar di Pantai Pagubugan, Kabupaten Cilacap. Letaknya di Pantai Pagubugan, Desa Pagubugan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap.
2: Hiu paus terdampar sangat besar sekali, kurang lebih hiu pausnya ini gede banget. Izin Komandan, hiu tutul terdampar di Pantai Pagubugan, Kabupaten Cilacap.
3: Cilacap seminggu kie, Cilacap seminggu kie.
0: Banjur kabar sekang Nusa Kambangan. Aktor Amar Zoni siki esih ditahan nang lapas Nusa Kambangan. Deweke resmi dipindahna maring lapas kategori super maksimum security. Deweke wisoran duwe keleluasan nggo ketemu karo wong-wong atawa keluarga. Kue aturan sing wis ditetepna. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atawa Dijenpas negesna nek Amar Zoni siki wis nganggo sistem one man one cell. Siji sel dipanggoni nang wong siji, dadi ora bareng-bareng karo wong liya. Kabak Humas lan Protokol Dijenpas Rika Aprianti nyampe kena, nek kunjungan paling nganggo virtual, ya kue nganggo fasilitas video call atawa Zoom, sing prosese gantian karo penghuni lapas liyane. Pengawasane uga ketat sekang petugas penjara. Kie pituture Rika Dijenpas.
4: Kunjungan diberikan kepada keluarga inti, baik istri kan, istri kandung, istri ya, anak kandung, keluarga kandung, kakak adik, orang tua kandung. Nah, diberikan hak untuk berkomunikasi ya, karena memang sistem dari one man one cell ini kan adalah memang tidak bertemu langsung, tidak bertemu langsung itu secara virtual dan itu nanti diagendakan oleh pihak lapas, karena kan pihak lapas juga harus menentukan sesuai dengan kebutuhan, karena pihak akan bergantian juga dengan warga binaan yang lain. Dan memang besukannya tidak ketemu langsung, sekali lagi, ketemu langsung tidak, tapi memang secara virtual. Dan yang diberikan hanya kepada keluarga inti, sesuai dengan aturan yang berlaku.
0: Amar Zoni esin jalani masa orientasi atau mapenaling nang lapas Karanganyar. Seliane bimbingan rohani, DWK uga ulih pendampingan sekang psiholog lan konselor lapas nggo proses adaptasi nang lingkungan anyare kue sing duwe pengamanan super ketat. Amar Zoni difonis hukuman 7 tahun penjara lan denda gedene 1 miliar nang kasus penyalahgunaan lan peredaran narkoba.
3: Cilacap seminggu kie, Cilacap seminggu kie.
0: Sedulur kue mau berita informasi pilihan sing wis disiarna nang acara Lintas Bercahaya saben dina Senin tekan Setu jam 4:30 sore karo jam 5:30 esok. Niki kula Delia pamit matur nuwun. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klilan.
3: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap seminggu kie.

0: emang ada apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh alah, mak. Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat. Dideleng BPOM-e. Masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: dipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris ke priwe lah yuk. Kena modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya komplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen. Wis ayu kie.
5: Kesel banget mak. John, aja sikilah, lemos.
4: Tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoknya.
6: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: tahun kiye anaknya dewek lulus SMP. Terus arep ngelanjut na sekolah nangen di ya pak?
1: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC pak.
0: SMK BBC? Apa kue?
2: SMK Bina Bakti Cilacap mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan mak?
0: Wah nek kaya gue mamak setuju banget ya pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
1: Iya mak, siki wis jamane kerja go global go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
2: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta.